0: Hon lär kort CBC och kört att de är bevärlig. Hon var en högstjärnligt om. Tack och sivolaktiga gängi och kört att de är kattemagin. Och också med och kattodjärhattig igår. Tack och kattodjärhattig i tjärnigt. Nu när det är hon. Namitui na hanui leuna lupalea te lugit Kenneth Hall. Tā neitsi vautakajanga innauti uke o tatumi ngā tūt sivulak tingi nut uhalauto. Una tāmni ngā go Ukraine me suli tamana avitu tisi majo. Kese ane inere o tū galoa katutia hatigi kani tsiangne ane mini tākoe inui nunak lua miu katimajingi katimakata alau te lugi halunne.
1: There is a strong will
0: of all that ko kajusi simajuin amalu nuna hakha simajuli ma katudje khatigi ngit katudje khatigi gumanlutin ta ko makota tsuti kate ma khatta shungujuin gavamani nga to minister ke gatu yusila ta nun ukertatumi kisene ma nanokhangai naktut Russia tako aksak siga suala lauk si matiluge Ukraine minu nanganin kasiani nireuto ho tae ma tako suli kati mahatta mata pangna palilea lutik 2024 meaning tako tau inula kaji toha kwa kile hata jago ni toha ngatau tini ilinia kaya titau hata ni kunut ilangin nulu isi majaktu lu kaji mi uha kati kaya tutilugin Raymond Padzimiki, tana nuna chelea hataksi manatu nuna pumullu haka guni 17 ning, tako oha hatiki gea tuktu nikin. Amalu maana munu hauji ma ila maana munu gurt, tako oha hata ulau ngitsiatu itamatsa manalu na tauju mitsianu.
2: With great depths of
0: clinical. Tako ngila ikajukatta chia shungulu ikhauji matsiak tuti pijunang ni khatsiak tuti lu. Amalu tako gaba matuhaku uka kati kakumangitun lu ni atay matusaka bekhang luting. Maana ujuk tako ilaw titaw ngitsia hatan ningi go tamak tamak utaw dun. Amalu isu magajakamu jokaki sa ujaku uka kati kanganik. Tay mata na akaw nginak sa ugeng CBC kut apak sa kumalaw to ino lang kasi to kakon ni kasi ni kiyo sa ulaw ngito. Kanata may uli mga 16 ni akaguli yung atanong loon ni tako nuta ako kaya tap si gumaguti kanata sila tanong kung na utaw doon ni kakisa uya kapidun na lakton taman na tusa kuminak to uro ukuyok takto minun na linun. Maana munu ka tamakua kanata miu tako alabing anu uluti ubalu ni titikhani abiku piju na hatalau mata. Amalutau tako suli nutako kaya tichiku na hatalau tui nungu si malakat ubalu ni takhi pingasujuk tu nungu lau nginingin ni. Kanata usila tano minister lin

Hello, lakut. Ulla tiapa ketunggu segusima anak ulang mat utang metil luta. Ulla me pingat siu tilu July 29, 2026. Uang aku kat tiu yang alis anak bayar pik Jamie kajok tinggal lugu. Ila tamanik kalau ni kerja nak tuk. Nila sugalat tamak tuk. Ima okay asal titu sol okay asal kata titu tema ulla sila kakau yugut. Tapani lugu aku titu min aku asal magalam aku kau yuit tema itu kau yugut nila sunda kami kau nuak. Kisah ni kerja nak tuk api ulam yul lumi. Ila kita ngasih api kisah ni mau kasih dengan itu bani inu titu tu sasa okay nanti alam itu luta tu sana kata tema. Okay, tak tu mikir kata ti ngah. Tahu ni Kingdom of Denmark ni tahu yang ilah kalau ni lah orang tamah ni kismi pintu dekat ni tamah ni lah orang mak tu sampai ni yang biaya buat amal tahu ni kangak senang ni tahu ni CBC kunit bila dekat tamu user mak aku tahu ni sila mitu ni apa tu kata lah memat inun ni tu sampai ni yang lu tigo amal pival ni sakingu jawat tahu kat 7:30 ni tahu nak kawisak pival ni ajulah ni yang lu ni.

0: Det är med att man är pinnasöreseriet inne. Takut ilah tu saya nak kata lah ketika pernah saya rasa kalau tadi ni takut ICC ku teman kata mana kalau ngata nak itu inal sama jual duit karena kami ingal sama tu inang itu sila tahan ingal duit teman yang kalau ni lah ngata tahan atau Kenneth Hoyo dan istibaw dengan jauh yuk senior Arctic ngunirak tau yunut Arctic Council kun okil tatmi katima yinut tamani Kingdom of Denmark bengal simaluni kigatok tiyo yuk ta sama Mary Potter okakatiki yun na raw may magatwi sakbigil ang milapon.
1: Nakumir pagit, Kenneth, tamaw nga kung nakavit. Isibaw tau gavit, tawa ni Kingdom of Denmark, tawa ni 2025 mid 2027 mo isulit niya gavit tawa ni. Tamani kigatwi simaligavit Arctic Council kunit.
2: 2018 in it. Sätter du att

0: Maro, hatta sih nih.
1: Anak cia itilah orang langa, ada anak cia itilah orang langa. Dalam natok dalam dia kolak poha kengnang, yuk si nak tu dalam dia kolak poha kengnang. Dari mago, ukal lima hatta tok, anak cia kau main itu pita aku macam ni. Itu kaya hatta ngajat, it cuma kan kena lagi lagi mat tok, anak kaya macam ni. Asyik aku nak nale pingasuk. Tiga galuk tu bunyi. Dan aku kau kerjakan sok. Nampung lebih ngasuh nih tiga titik luk tu bunyi. Asal aku dan kau kerjakan tu nampung nih kini. Iman ni aku ala aku tiga cuit pingasuh arun nih tiga tuin nasi bun. Indah nampu tiga cuit itu kagak dah hati tak sun tak kau gaya Ni orang tiga tuin ni semua nak dalam ni, toh kau hati tu bina. Angin liar ala kau kami. Asli lah kau tar cakungan, cakungan, oh hati laka. Yang kau tak siapa ni yang liat tiga ni. Halaga halaga ala kami, bina kami, bina kami hati kukuk, ini ni lembik. Atau cang kau kacau hati laku. Yang kita kepunya yang jadi gule. Halal halal halal kau yuk. Bini aku mat di kubuk. Ini ni ni met lah hati laku tu kau. Asyik aku tena. Atau cang ala kau kacau hati tu. Yang kita kepunya yang jadi gule. Kau mika hamil gila kau begit. Hamil gila kau begit. Bini aku mat. Bina aku bateri kuk, ino minai mik, lahat teluk teruk dan nak aku jejak jejak, aku cari aman. Asyik aku, teka, ina le ilon al tu aku kalau tengah ipra hat tersuk, ipra tu ina hat tersuk ilon nasihat. Dan aku, anak jatuh anga, aku nak atau siapa nak kata hat nak amik. Tet cuma ini aku Inu aku tu, inu tiga syak temenya tuh cikal lah temenya kami ukur temenya cuma nara. Teku nengko makko nak nak hati lah kami. Cukup ya hati temenya ni. Cuma nara ku anjir hati lah temenya. Teku aku ak nak nak cang itu amani. Teku cuma angkut tiara ni, angkut tiara meni. Isma na ko ana urok tao hatta to bini. Den ko na ko tita ko magalaksyon eh. Kime na ko nagla ko na na ko tita ko hatta to bini. So ko siya ko. Asula ko tayo na anaan siya ka na o hatta hatta lak. Yung ko tayo ko bini ang isip to bini. Lala hatta lak kami bini ako mat. Bini aku bati lukuk, ino ni namik. Lahat tulak teko teko atan siya naku. Teko naga, ino alung nigo, ito lahat tatin siya toko kay iyo ame siya alung ni. Teko naga na nalun toko siya hatla ko sunupi nga siya alung ni. Taka, dahi ma, kamutili mamin lukuk. Kajali mamin lor, arat siya kalo ayti utaha ko mahatta lukte binu. Yang kita nggak angil itu alam, nana alam itu kecil, cuma lama kecil kami.
2: Tada, pengalaman itu saya kau minat juga lah. Aji yang itu nanti kaya jauh sih yang umat kisian ikhyang guna guna itu lah. Tu saya kau minat masih tahu pengalaman. Tapi semua jini anak tu tak pandai nuno mewah unik kau tidak tu saya kau minat sih. Tema nasilat jangan pihal leh tulis sahun yang alam memata. Untuk mikut takalun nanti tu kain dalam alam juga kesian. Nai mengaga alam memat. Inu titu tu disungguh tu ni alam juga. Engeng tunggu setiap tu nak sih.